Mayingbam lata chenu nesakpa maitei si data biri pukning warakpa. Adematram tapiri bersi akas panim faldagini. Hausilan tukjeri lebak ning bersi. Ahan betalizeri. Nomaitim pahari nesakpa dilip mayingbam nesiring bersi. Hei ima pungna famlamdam asumna sayori.

Tabiri, nongai tempari nesakpa dilip meing bumbu seringba lewang bishi. Matandal izri, atopum subasandra nesakpa huidrom nuri nesering bishi. Hui ma Manipur, pungna fumnamda Manipur, asumna sehori.

Matangi kudul de lezri. Laisram yemena sakpa, ibo joba kaidim seringba, matamishe. Kaurang nangai jerakpa, tamuigi wahang, sunasehuri.

Nasi ini sebab tahun peringgi, nampi dang pung terit kami ni nif munga. Santok juga ni, thasi gisi. Saya sekpa rubra gisi sekpa sing. Saya ringba dasendra uinam. Putokpa haikurzum devendra. Nampi dang pung Nepal, santok juga ni radio lila. Sana gisi show, an betangka. Lila sana bi kataba. Eastern Manipur Artists Association ki Lila Kangboo.

Fanjo bom shama dividagi matamise nikak matang matang ina tabiri sering basindi donisor konchama madi tongrom samungo matanga sida matamise lantok jabalu jeri agas pani imfal hauzi delidagi rileda malim gi pau tab fangbiragani

0: kaya ada leba masak tak raba ngang sinta. Untuk ngasuh pasien sin kreta. Nih masa marum uk pada isa wujud hati yawan hati tak. Para nungai re ngasih di ayi pensiun susang eh. Malam ngan bi kisian susing tu kerani. Ayi hidak lang takki. Dukaan gi atau unpa sing sulo ini sing tu kerake. Mie sel tu unpa si. Lari bakti sangan dia suai ni. Ayi. Taja de wamadi puta kerese. Ikai kereta. Matang magi mapuk no mitsu wali. Sel leri ngesida. Kari no ma magi tamuk leho de bayi hati. Isu sing hangkarab di matang matang piu piu haira ani. Pare. Taja. Mama nang buta bro.
1: Oh tari tari. Iyo wiri itu na, sesama panen ni, mui papa mui sahih dengai ramini, sisi pika dong tu kong dopiro lau si.
0: Ma di, kari ge ayu ngai rami ba.
1: Ma,
0: ayi mangon da si lam niro roh mama.
1: Kuri,
0: ma ge nupi ma panda, kari thau dok amu thau labzak no.
1: Mui papa mui si ma, adu ge nanti da, kong sesama padu. Aina ne wari pazana sarabani masune pazana wakantarabani magya chuiba singdo khanglak

0: Manipuri film shei matang matang tabiri. Adom na thorom tabiri ba usya kaspani imfal ki kangla channel dagini. Channel asid ha uzit lan tuksari radio lila sanagi chayshu lila asigi ahan besaruk. Lila sanabiri ba Eastern Manipur Artists Association gi lila kambo. Ha uzit lai jere sanagi chayshu.
1: Ibu tumba, tumbu.
2: Tare tare.
3: Kari hagi baba.
1: Ibu, mako yu soratu karangan seningi. Biar kat penang nabla piu hai dan yam nukan hai rami. Senjang amatang di pasu sengning bani. Aduh, ipar sen kitang pira kera. Nangon da sen asoy baga lay lak bro.
3: Baba, namang lupi dam ta hangkike. Aingon da di asoy balem dong mandre.
1: Hang, mutang.